niidil miñadi lanuburo yabandiko. Lanuburo miñadi niidil yabandiko. Miñadi pinagare wangi kawput. Alamba kalnañonde poleba ngurba ñinado memmi kawput. Yanga bulu bangun ing yalan jara ngora wande ngalam boka. Yanga yakur kuji baca pin memungu minyak lo kau betul. Yanga man wanda lan lay merek memi minyak de pulga kongur jeling. Minyak jang mada koren jal man wanda memi minyak de. Nyundungu manan nyako nyundungu ande ya bu ande kau tu nyundungu. Yanga palo memi jalan. Papa pulga memi minyak de kau betul. Nyundung manan nyako yanga man klinik kade. Jalan orang lo naik cuma dah, yang kau ni ni lalu bro, ni ada kalau nanti puji kau zaman, kajalan jangka, orang orang bela man wanda ni ada pulga, yang bela jual lagi, booster shot. Penerangan orang, ya bawa ni, pipe roll, kalau nanti ada pulga mana, ngaraja mana, ni ada palu ni ada wanda orang ni, kau buat ni ada jalan ni, yang kau buku buku ya bawa ni, minyak ni lalu pulga pulga ya bawa, pipe roll. Nyanong pal modalan yanga disability kalana merijin jiri yang doktor ngamnya modalan yang kala wanda yang ada meme kawbut minya donde ya bande palo wanda ni bal nyine de kawbut needle nyunong mananda wanga jo jalanga ngorola nesta jala pujuman nyako chulola mangol nyine de needle bro ya ba pulga ba wange minya de nyunong manan nyako doktor yang among jolo wangi pulga ini doni meme jolo la mananong yabo ando ini yang palo wanda ini kau buat ni